0: banget.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak gausin.
1: Bisa aja. Jadi, nih anak, jangan main kita.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Archie, baby.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.

0: pembahasan kita deh di pagi hari ini. Benar, ya kan?
1: Kita membahas ini terkait
0: kulit, cara merawat kulit agar tampak sehat dan cerah. Nah, ini kayaknya cewek-cewek harus dengerin baik-baik. Gak cewek juga sih, cowok juga ya.
1: Semuanya
0: kan?
1: Deh. Yang merasa pengen cantik, pengen ganteng.
0: Nah, bener ya banget kan?
1: Tips ini sangat bagus. Apalagi Kak Zarni selalu dia memperhatinkan. Bukan memperhatinkan.
0: Memang aku ngapain.
1: Emang ada apa gitu ya. Dia selalu memperhatikan kulitnya, terutama wajahnya.
0: Bener.
1: Soalnya kemarin kalau gak salah Kak Zarni ini baru pulang dari Thailand.
0: Bener banget.
1: Operasi hidung.
0: Banyak duit ya kan, Wak?
1: Iya, soalnya apa? Soalnya kalau kita pengen cantik itu perlu modal.
0: Benar, tapi nggak juga sih. Nah, kayaknya seperti yang kita bahas ini ya, teman Pro 2. Iya. Nah, pengen kulit bagus itu, sehat, cerah itu bisa dengan menerapkan pola makan sehat. Nah, ini penting juga.
1: Kalau aku sih sebenarnya, kalau pengen cantik, pengen wangi, cukup satu aja.
0: Berwudu. Mandi. Oh, kira-kira ya, aku berwudu.
1: Iya enggak? Ya. Jadi kalau kita enggak mandi walaupun cantik itu bau kambing.
0: Tapi ada juga, Wak, artis-artis itu dia memang alergi air apa ya. Jadi
1: gitu.
0: Dia mandinya itu seminggu sekali. Tapi dia cantik, ya kan?
1: Oke, itu di profesinya artis. Coba seperti aku.
0: Kalau kita burik.
1: Iya, kalau aku profesinya tukang cangkul, nggak mungkin dong berkeringat

0: Jangan keluar-keluar nggak pakai helm, panas, ya kan?
1: Iya.
0: Apa nggak gosong?
1: Benar. Kalau dapat itu kamu lihat sikon atau apa nggak sih sikon itu?
0: Apa?
1: Situasi kondisi. Ya nggak sih?
0: Tapi sunscreen itu walaupun mendung harus pakai juga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Cegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

harapkan dapat diterjemahkan menjadi hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Natuna ya. Jadi hal itu disampaikan oleh Bupati Chen Suilan pada peringatan Hari Jadi Daerah Natuna yang tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan saja gitu ya. Oke, Tahun Pro 2, 27 tahun ya, Kabupaten kita tercinta Natuna berdiri sejak 12 Oktober 1999. Udah lahir belum Tahun Pro 2? Merupakan usia yang sudah sangat dewasa ya untuk sebuah kabupaten. Nah, di usia inilah Natuna tidak lagi ingin disebut sebagai daerah terluar dan tertinggal ya. Masyarakat ingin naik kelas dong ya. Jadi, apa harapan pembangunan yang tertiup itu? Yang pertama, tentu seluruh lapisan masyarakat mendambakan pembangunan yang merata di setiap wilayah Natuna ya. Nah, terkait juga dengan filosofi Natuna hebat ya, itu hebatnya memang benar-benar terwujud. Kemudian ketersediaan dan harga pangan tidak boleh lagi langka ya, dan dua kali lipat lebih mahal hanya karena kita ini wilayah kepulauan, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi harapan-harapan kita bersama tentunya Tahun Pro 2 ya, untuk Kabupaten Natuna ke 27 tahun ini, yang intinya untuk masyarakat Kabupaten Natuna semuanya mudah-mudahan sejahtera ya, dipermudahkan semuanya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kabupaten Natuna yang ke 27 tahun ya. Karena Natuna lagi ulang tahun, kita kasih juga lah ya lagu yang masih ada kaitannya dengan ulang tahun. Oke, Tahun Pro 2 abis ini kita puterin Soal Pria di serta

menikmati waktu siang ini, Tompro 2 yang lagi sibuk kerja, semangat kerjanya, yang lagi sekolah juga semangat, atau yang lagi on the way, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan ya. Untuk teman-teman di Ranai dan sekitarnya, jangan lupa gunakan masker karena kabutnya ya, kabut asapnya udah mulai tebal lagi nih kelihatannya ya, udah berasa banget tadi pas aku jalan pergi kerja Tompro 2 ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita puterin dulu lagu dari Niki, requestan dari Mas Theo dari Magelang, teman Pro 2. Jangan alih frekuensi dulu, tetap di Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagi lah terpekak-terpekak kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Pia. Janganlah main ambil aja.

Ah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.

0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kertas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu Tom Pro 2. Ada Nyoman Paul ya, Bernafaslah Sejenak Tom Pro 2. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, selamat beristirahat siang hari ini buat teman-teman yang udah memasuki waktu isomanya ya, istirahat, sholat, kemudian makan. Teman-teman yang lagi kerja hari ini ya, mudah-mudahan diberikan semangat selalu ya Tom Pro 2. Oke, kita dengarkan lagu-lagu hiburan siang hari ini. Nanti juga ada informasi-informasi kuliner ya buat Tom Pro 2.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget.

iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

cuman jilat-jilat sedikit aja gitu, Tuan Pro 2. Pernah ngalamin hal yang sama enggak kira-kira ya? Nah, jadi itulah mengapa ya dehidrasi pada kucing ini enggak selalu terlihat jelas, karena gejalanya pun muncul perlahan, tak dramatis dan mudah terlihat juga gitu ya. Langsung aja nih Tuan Pro 2, ciri-ciri kucing dehidrasi. Pertama, kurang energi atau letih. Nah, menurut Pared Page, kucing yang energinya menurun ini menjadi salah satu ciri kalau kamu biasanya melihat si meong ini sangat aktif, kemudian dia ini tiba-tiba melambat gitu, atau pelan-pelan berhenti, gak terlalu aktif lah ya. Jadi bisa jadi mereka ini sedang kehabisan energi, teman-teman dua. Adapun penyebabnya adalah dehidrasi tadi. Nah, jadi kucingnya bakal tidur lebih banyak daripada biasa, dan dia cenderung kurang tertarik gitu untuk melakukan aktivitas harian. Misalnya yang biasanya suka main-main rumput, cakar-cakar apa karpet misalnya kan, nah tapi dia

0: susah nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus.

0: dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang

kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari

0: meja.
1: Wah, wah, Bu Nina. Belanjaan apa nih, Bu? Kok banyak sekali?
2: Iya nih, Bu. Biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah, Bu.
1: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih, Bu?

serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

lagu ya di Pro 2 Ceria-Ceria nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Musik Lab Chat ya. Nah, teman Pro 2 Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat ini menutup sementara seluruh areanya mulai Senin 12 Oktober 2026. Nah, penutupan dilakukan dalam rangka revitalisasi kawasan sehingga masyarakat belum bisa berkunjung hingga ada pengumuman lebih lanjut ya. Nah, kabar ini sejalan dengan rencana Kementerian Kebudayaan mengenai revitalisasi Galeri Nasional Indonesia.

0: sampai 175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250 ribu.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Sorry.
1: Iya.
2: Aduh.
0: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua.
2: Luar biasa. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, eh. Oh, ini. Akang,
0: lagi sekalian lagi pada makan juga.
2: Wih, bener. Jam-jam segini tuh.

0: kan, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
0: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting.
2: Penting.
0: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
0: Project Sol ini me time-nya gue lah.
2: Iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
0: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
2: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
2: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
0: Iya sih. Yang penting zaman sekarang kita nggak boleh stres.
1: Benar.
2: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
0: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Komunitas Pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih
2: bener.
0: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas lah. Biar
2: ya gitu. Bener. Seru nih
0: gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih.

0: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
1: Iya. Kemakan usia.
0: Waduh. Iya iya iya.
2: Benar benar benar benar.
1: Nah yang sekarang, lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan terlalu jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya. Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
0: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya benar.
0: Jangan sampai.
2: Jangan sampai.
0: Nah, itu. Jangan sampai.
1: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
0: Segitu
2: cepet banget.
0: Iya. Iya. Tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
1: Iya benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
1: Nah, gini.

0: gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja ke malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai itu ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
0: bengong gitu. Tahu-tahu
1: ya,
0: air
1: gitu.
0: Mata aja
2: iya iya
0: tahu-tahu air mata netes.

0: Kita percaya,
1: kita iya, percaya.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, yeah, kita percaya, kita percaya.
2: Ada, yeah, ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya. Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Bener, bener, iya sih, jujur, jujur, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh, And Now.
1: And Now.
2: Itu gue dengerin. Benar-benar.

0: Bener gak sih?
1: Betul,
0: bener,
1: betul. Bener. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya?
0: Iya, yes, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Nike lah sama
2: Tensi.
0: Itu Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Gila, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
2: Betul.
0: Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
0: Dan
1: band-band lama sih gue percaya om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
0: Betul. Karena musik tuh siklus gitu, kalau nggak tahu.
1: Ada siklusnya. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu?

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai

Kalau itu Pro 2 lagu darinya Smash ya. Jadi milikku Top Pro 2 sudah target kita di pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Top Pro 2 drama Korea Dr. X yang mencatatkan awal yang manis ya. Debut drama pertama Kim Ji Won dalam 2 tahun terakhir ini langsung lesat dan menembus perolehan rating 2 digit ya di hari Jumat 9 Oktober 2026. Berdasarkan data Nielsen Korea, seperti yang diberitakan Hankook Ibo ya via Naver pada hari Sabtu 10 Oktober, episode pertama Dr. X yang tayang di saluran SBS yang berhasil mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 11,4% ya. Nah, raihan impresif itu menobatkan proyek terbaru darinya Kim Ji Won sebagai miniseri dengan capaian episode perdana tertinggi sepanjang tahun 2026. Perolehan tersebut sekaligus mendapatkan Dr. X ya di posisi teratas sebagai tayangan televisi yang paling banyak ditonton pada slot siaran Jumat malam. Drama Korea yang juga dikenal dengan judul Dr. X Mafia in White ini merupakan hasil adaptasi serial drama Jepang populer berjudul sama rilisan tahun 2012. Dr. X yang mengusung kisah persinggungan ya, dinamika medis dan intrik kekuasaan. Ji Won mengakoni peran yang utama sebagai Ge Soo Jong, seorang dokter bedah ya yang juga jenius yang memegang teguh esensi profesinya semata-mata lewat kemampuan medis murni. Nah, di tengah bobroknya birokrasi dan korupsi menggerogoti institusi rumah sakit, aksi Soo Jong ya dalam membedah dan meruntuhkan ya dominasi para elit menjadi tontonan utama yang ditawarkan dalam drama ini. Nah, drama tersebut juga diramaikan dengan penampilan Lee Jung Eun yang menampilkan pesona yang hidup sebagai Jang Hye Sung, pemimpin agensi penyedia jasa dokter yang

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita.

Begitu Pro 2 masih beri-berikan informasi untuk kamu ya di malam hari ini. Top Pro 2, ya Top Pro 2 PD Access dari RRI.co.id. Bahasanya film horor Kuasa Gelap, Perjanjian Darah Meraih lebih dari 400 ribu ya penonton dalam waktu kurang dari sepekan di sejak tayang di bioskop Indonesia. Film karapan Rizal Metovani tersebut ya mulai tayang pada tanggal 8 Oktober 2026 dengan rata-rata lebih dari 100 ribu penonton setiap harinya. Film produksi Paragon Pictures dan juga Indiosure Entertainment juga mencatatkan 100 ribu penonton ya pada hari pertama penayangannya. Pencapaian tersebut menjadikan film Indonesia ke-10 yang meraih angka tersebut pada hari pembukaan. Produser sekaligus penulis skenario Robert Roni mengatakan bahwa

Top Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rekan acara kami di program 2 untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas sepanjang hari ini, sampai di Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Top Pro 2. Pada ucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, buat teman Pro 2 selamat pagi. Dis pada ya, menemani teman Pro 2 pada pagi ini. Ya, episode hearty seperti biasa teman Pro 2. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, dan mendengarkan lagu-lagu pilihan ya. Tepatnya pukul 6 nanti bakal ada informasi nasional, pukul 7 informasi internasional, pukul 7.30 dengan info cuaca. Pukul 8 ya informasi seputar kesehatan, dan pukul 9 teman Pro 2 ya informasi terkait untuk hari ini Rabu ya di Beranda Sasita. Jadi untuk kamu teman Pro 2, nah sebelumnya dengan informasi nasional, Epi sudah menyiapkan lagu-lagu hiburan untuk pagi ini ya, mengawali aktivitas teman Pro 2. So stay tune and enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tidak selalu ramah. Kadang ia datang dengan senyuman, kadang dengan luka yang tidak kita minta. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah, saat langkah terasa berat dan harapan terlihat semakin jauh. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak biasa dari keluarga sederhana. Setiap hari ia membantu ibunya berjualan kecil-kecilan, dan di malam hari ia belajar dalam sunyi. Laras punya mimpi sederhana, yaitu menyelesaikan sekolah dan membuat ibunya tersenyum bangga. Namun hidup mengujinya lebih cepat. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dagangannya berhenti, penghasilannya hilang, dan Laras harus memilih melanjutkan sekolah atau bekerja penuh waktu. Hari-hari Laras dipenuhi kebingungan. Ia sering duduk di tepi jendela, menatap langit sore yang memerah. Dalam diam ia bertanya, "Mengapa jalanku terasa begitu gelap?" Ia lelah, ia takut, namun ia tidak ingin.

Kapilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

Berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.